0: afternoon blaster kome ki kome kama wakili ye lacho wa request weather focus aloha na wapaping yenyu chit yenyu la remi maiche kimu kene mapulata chawa biro ni ucha wa buman mediching tupia buru ya buru tonne atek rapa fama
1: weather update mana ye kit mapping jika loka kwele kipia buru ya buru tonne atek rapa fama
2: lakili obiro INS mpik center per day kamuwe charubunga pa moncho kino tino efashion ditch wapalu tino baleti INS boutique timwenge ipa julie road choki KK enterprise wapime kimwenpi ipa day town pengen mukene guchim enot abira bora ngwen jara wen abora ngwen achela beach
3: itakara imano kimano chabu kena jamla tika kata kiri imano chabu kena tika wati wayo mirne kimano chabu kena laga laga bapi au noti kawar kiri dakbar enote gina chena pira tekta chol mawa birgi kar mene lom tuwa mie bot in wek no pedaga birgi kare mela mia la wira wira ni ya gina kita mira ni ankoro ka birma kiri tini nini konungo so wa mie bot in wek no urutu pedaga birgi kare mene mela mia chera tunkudo wira dok tungkany wira dugu tungkany no pe ruate kiri waka chen wakwa chero wati mi bot in laga laga mping ke mana chabu kena chaka ti man ki padega di cheng padega batin ni sen gu mara piera dek wa non yang chen no pen kilim chela chen di cheng yu lena bapeng yu berati di visa gu mara piera yang berkan yu 10 kilometer zaka yang chela chela chen bi apa kat nasa mara piera ngan lo beach di chen yang berkan yu 10 kilometer zaka yang chela chela chen bi apa kat bu berati man pasal chabu kena tiga karugere di padega ka ene wa chela ti wanan bene man ki ya gago ke mana chabu kena jem nati kere ya gago ibi cheng pedir batin yer batin jadi geser gemara piara dek woman yang mati yang wajman ko jadi geser gemara 15 km

0: kan kaki lu, mereka ini ada abang lu. Mang gua kongai ni,
1: kau yang tu. Kini kita jangan nama kerjaan ni. Ni dia amar ni kau raja tira-tira.
0: Oh Juju,
1: lu tira ni ni kau kau jual biar mau bintang nak tira. Ada awi tu le. Kau tu wajib kau. Kini mereka ni wajib kau dah untuk bal noi pada matenare. One kilo apa? Wah mare. Wah biru kacir. Wah lilo mati. Tiga weekend pindah apa?
0: Juju emang ada. Dan kau biru dah lagi cerong. Oh Juju.

0: that your mind is capable. We believe you can.
1: Tiada kebiasaan pada hamba yang boleh kebiasaan pada orang ini. Pride Bank tiada mengkomuniti Grow Financing Facility. Kebiasaan tiada pada negatif tiga tiga kebiasaan. Kilo bukan majuwa. Kerana mulut bukan milik orang lain. Dan bilion PRB kurangan mana kini kalau mempasangkan parti dengan mahkamah. Jangan jodoh curi kena kemukari yo. Kali ini ya kebiasaan. Hendaknya ada kebiasaan maka begini. Grow Financing Facility. Dan tiada mengkomuniti kebiasaan maka begini. Orang normal mal. Pilih macut. Lingjang Pride Bank. Macam jokiri umi gojini nama mape juru biara. Inotabor nonot. Adek adek adek. Abongan abongan abongan.

bon kilo magi woni bon zinia mon ge mani ko kar kan mi be matalo multiple of the year mon ke no te kan ke tiya na bolu ko ati ko wara nim mi nan no nyaage mi nan no mi ko cham mi be matalo multiple of the year na radio Manchester United ko na magi la bit magi woni Michael Carrick report ke kata tiya ko bechani tiga neno ket mana por kar to romen ben kera tiya no da jitu nyo kar ma tek popular ti mi ma ke men war kera tiya mi ben tar ko na wo wa wo ko bechani dan ma po ti ka ko ke men dir na por kar ber kera wo pi ene di u kai ni mar di lu ni me re be dan mi wo kai ber dan ma war pe ko ni so yuri ni ko ko mo ma por kar ma pe char chimara tiya tiya ni wa ga na to ba ke ni ke coach mo na dir Michael Carrick taka to ma ngeyo ber ko taka coach ni Roma mege Roma war tika babe na tek flarti mwa dango pool tika mar en mchana coach mape na tek flarti na optini wa mar chana tipa manyuka mo itugu mana tika wara nime na kwenyo Julian Timba defender pa Arsenal mwa lewa kubachani yuwane cha kutumupeni magwa ma tek flarti bigli mano Arsenal kama kutipa na pooli itugu mingi ya Champion League mwa ya tebugu kwa kwa tene chao kwa mbae ya batu pa Arsenal radio and tika timu tini magwa ma tek flarti mina neida ya ti full squad pa Manchester pen pa Arsenal mina ne mono icharo kalor mono kina kiluwa tini mono man tuko maka megini ya na madigele radio mene diyo na Arsenal kama kutipa na pooli itugu mingi ya UEFA Champion League radio kakani mana ya natuwa kwa rima bit Michael Mooney kini ya mbabi kubichana tika tumutreni mwana mali mwa ya tine tuma megini ya matini nama ya gabiri kama lewa tuma megi ya tia pia ni tini nyo Inter Milan tika limo team pa Real Madrid na hivyo mwana baba bit bubana bu stadium mana team pa Inter Milan ubiana katuwa ipaga pa Real Madrid tuko mi UEFA Champion League chawa wen kini ya mbabi wali mingo William kerja betul di mukar kebet mukar ni weekend gini mar macam kebet periuk beti seno boleh ceri gunting mana mana ni pecah kan apa kita mermer gitu orang kita tiup mer gitu kau bay agen lewat tu megini yang tini yang tur mer deep entik kau bina yang tini itu me UEFA Champion League main radio coach pa Barcelona na dit Andre Flick main radio berjalan ni epo cerita karwa kan coach mana kau ni perfect managers na gue beri bayu mana mana ni lo mana gemak ni kuat Roma la Liga ni putra karwao pepele wini mwamana ya timi kore ganyo mwana gena tia ni Dominic Jabos la ina tuko pendura full kubachara report na Vericom M ni teki mwata vumana tuka reti nge mabaye mwata vumabaye season matika pina la radio iwipo karmu karo ngeji na viti nkiwili wini mabaye matako pilara tia no and teki mwata vumana kubachara nyeti ya karo ni ene mwabu elektro mabaye leo tipa basi tipa Liverpool kimara report na Vericom M Roma door tuko Roma UEFA Champion League Karjil mono Roma door tuko mabaye itoko mi UEFA Champion League kimono tiga vini kira tia no wako kuchani nero patim mwono makiluwini Liverpool mwai off the wing tiyo magikara kumatuhini makiluwini Dominic Jaboslai kibotu pa Liverpool wawo Liverpool kumichana kitimu mwono kumigimaro pila tuhini radio coach pa Aston Villa tima ino kumichana kitimu chariki chumchumu mapilara tila dit Unai Emery nyato kumegi chakaba raj kamoiken do tukadek magutubu mwono mwararyo karubu atia chini mwere na wana wachawa kane tuwa nisi za mpua chakwa bae kwa tipa Sundira antuwa mingi na tika piena ya matini itiwa mingi ya FA Champion League mwere ni mwere kutuwa bae pia tuwa ni tuwa tek tuwa mingi Europe ya ni putuwa maku nini laki ye so mwere ni lupe mwere ni doma gwa na mina ni nyo ene ipuli stocking mwere uchi ya rafu mbale mbale teka pala ratia pinga po atipo uchi ya siburi wapo bae kibot kini tawa tipa Sundira ni mutini hapa dugu bene aini ni fixtures mituhu mwono mini mutini kemeno tika biyono kerati turumi UEFA Champion League la radio mwono gemati ni mutini no now kurejani nyingyo karwago coach mwakatani genmaru mwakatani kwa dubi ya mikere tera nyo karwago di Arsenal inano wa unaye meri nyo karpi Aston Villa kani Vincent Kompany nyivu katati mwono pibayan mwene channel Luis Enrique nyivu katama chana kwa PSG kidum coach Marco Juni Luis da Florente popular Spain embene nyo karo mbor machara ma coach of the year la radio mungu kemati ma inu miara yine berika harmini ya nati ya no chok chok kicharga bulu puyo kwa la radio minan no kirmuna merkeye kirkijoni pinyingan ke karma pun hato minoke no kicharji ya rgeati ya ti
gitu kan lama tak kena aku nak tahu mana nak kau ni atau nak sal. Tapi macam pada Manchester United lagi video kebetulan kita ni kontrak di tim yang baru itu kan karena nak kau ni mentari ucapan tu muka orang kebetulan yang tidak perlu dengan orang yang betul tidak tutup kerana tak ni mata mungkin ni orang jacking muka ni lagi ay jacking wajib tu dikira aku kau ni chemistry line itu memegi botin pada Everton. Dan kita buat ni orang kini ni cakap kecawa ni nak aku buat orang kau ni atau nak sal. Utuba neng mabiyati ekan maka megi wakubudu utuhu ilwamba la mal mwiniki ipaju patim mwono makilwati ni mwono man Everton kitumapika pinu kitati ni anumatila ya radio Barcelona giendo ne kwa mamegi magao ni pere uchiati karu wakona ya radio ikinjo ma kiwani coach mwono man coach of the year ni nivu man coach of the year ambe ni nyo karuwa wa mwenye matini so erle choo nyefo karuwa wa kwa machoo parkoa madala ye nye uchiartili ya mabaye maene ni noti meana mabaye na pia kubilara ti maena team pubasilina mamon ni kitu mejom kanyi nko mamegi karu kacharka ni mwadla radio mwono gen matie manu mwira yini bari karu mwenye nati ni ya matini Nanti orang macam pun Manchester United lebih nak keluar dari Casemiro, fotokan kerja kafe yang kita tim macam Real Madrid, tim Barcelona, Amerika, ramai kau yang kira cerita ni. Wah, aku bercakap ni, main dah cakap sama Brit, ni Brit dah nak kumpul. Mereka fotokan tim nak keluar dari Real Madrid, kan? Mereka fotokan tim nak keluar dari tim Manchester United. Aku wah, aku bercakap ni, tunggu dah nama Brit, begini ni kempen, ikut betul. Mereka aku bercakap, ramai tu memegang. Cerama na mal mata kubla ratu dok bani ngere wi levu mana wa ikiti mari onni ma cheri chunke ratu ati wa kubachana romi to mege no ti roma na mal mata kubla ratu yano ma ngene na mege ki foch ke mana pulkare entam kamina akije wa kupende per tekniko ni na ka ma ma entam na pulmo to yino la ala ala kuni na per tekniko na yino berikare Jalan fokus ia tiada yang berio. Walau begitu nih, tim yang wajib itu milik tim Manchester United, kacir ke tim Real Madrid lah. Berio. Wani gemati ya ni. Now, ni klub baru berubah leluhur. Man klub ini klub udah dia between 26 kubacaan tiga kain. Mati ke Arsenal, nama Chelsea, mati ke PSG, nama Rio, mati ke Bayern Munich, nama Rio, mati ke nama Beck, mati ke Boru, nama Man, mati ke Flamingo, nama Peach. Morning team, mak dia ada berubah. Aci yang merugi, macam ro klub of the year at 2026. Mana way? So klub mana Peach menyukar kain. Ini nan kemana Jimine no ubuchara chitimi kiratia tia no itu maka migi kila mmigi mayani chwao itani kila mapano nyingini mene mo bina mabaye leo yo mene mo chachi bina mabaye maki minu mwono mich bubina macharo club of the year mwono kia matia no natuwa kupa Barcelona natuwa kwa kwa mwini ya mani tika karakilo kakanyo wajini ya yu matia kubla ratia no kama natuwa maka migi la dhuti rogi Chelsea timu kada tini la yuguri maeneo ni kubichane nye uchefi karo nina nimo ambila oda wakani ingi makiluna balundi hoa la yuguri balundi hoa nyingi tukaritu mapuwa mataka pilarati watiki kilian babu watiki alikeni watiki lamien yamani watiki rodri kilongane na watiki latu mwano mabene no nye ukarakanyi watu makiluna niko pahes mwano tini utu mwenye kitika karo michalika leono gie makiluna balundi hoa la yuguri so mwano gina watu yukarati ini almatin umir ini berikar mungi ini tiati aki rapa FM lanyo radio doktor karapun wakami ini fixtures mitu umiti almatin kima tika pinu kerati kena mbara chao ki rizal mitu kumla wu wang kima wano fix rizal mitu wala wu kima uche situm kerati ati kado wanano fixtures mitu umatin itoka umi UEFA champion league ubugu magwa lagu jitefe gumakai gisel nabigu mwane spanish la liga ubira chani kumachin Hellas, mago Real Sociedad, kama maneno Real Sociedad lo gola dek, kwa Mario. Kanigari gugo les nungo la chene kumtongano, Udinis, maneno Lazio, shiri gola rie kuma chene, mwani mtu mbertile wu, mapia ratiak, mwani mtu mvura vura, mwakani mtu mimande ilai. Wadio, timi, UEFA champion libya diatili bot in, tukumia chakana mchawa chon, chawa chene, ndeki ya pia rangani wa beach, mwani maneno tu makulone ata ntika mako las, akan Club Bruce atika mako Aston Villa ni matini chawa chin kiki ala piara ngan ya beach mukena ti chawa ngan ma wanana Borussia Dortmund mako tipa Villarreal FC Porto mako Man City Lille atika mako Real Betis Real Madrid mako Inter Milan tu
Mohamedian team e tournée UEFA Champions League radio bokale bon tour de England ma mona carabao cup run ne beke bana ma fika ma ko team ak ni nen colin city tawa dok beke pierre mano beach costa paris mohamed flo tawa dok beke pierre mano beach Leighton Owen mago bradford tawa dok beke pierre mano beach Sunderland mago at city tawa dok beke pierre mano beach karim milwan mago team pan newcastle tawa dok beke pierre mano via beach mano kit mano fit jose de gure kera tine mtine tane ko fini basdan ko pro yamba ngelio Onano dirne Barcelona tuvo que tu marco en final Stuttgart tuvo vinking Liverpool tuvo ante Atlético Madrid Napoli tuvo tiempo Arsenal PSG tuvo Slavia Brasilia Sporting City tuvo